Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, Kerajaan dan Rakyat Republik Filipina, berikutan dengan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao Selatan Republik Filipina baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara Majlis Mesyuarat Negara dan Majlis Republik Azerbaijan dibincangkan semasa Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat Duta Besar Republik Azerbaijan yang tidak menetap ke negara ini. Perbincangan tersebut adalah sebagai langkah mengukuhkan persefahaman serta memperluaskan kerjasama legislatif kedua-dua negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib menerima kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Irfan Shakir Oglu Davudov di bangunan Dewan Majlis Jalan Dewan Majlis kemarin. Juga dibincangkan perkembangan lanskap geopolitik semasa serta peluang memperluaskan kerjasama Duhala dalam beberapa bidang utama seperti perdagangan dan sektor minyak dan gas. Penganjuran Simposium Seni Bina Islam 2026 adalah bertepatan dengan penganjuran dan selaras dengan objektif utama persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2026 bagi mempromosikan dan memperbanyakkan lagi aktiviti berbentuk perkongsian ilmu, percambahan fikiran, pemberigaan penemuan-penemuan baharu dan peningkatan aktiviti networking dalam kalangan para ilmuwan dari dalam dan luar negara. Ia diharap dapat menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi negara. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa perasmian simposium berkenaan. Majlis perasmian berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Simposium merupakan salah satu usaha Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dalam memperkukuh budaya ilmu serta menyediakan platform yang menghimpunkan pelbagai pihak untuk bertukar pandangan, berkongsi pengalaman dan meneroka pendekatan baharu dalam bidang seni bina Islam dan pembangunan mampan. Expo Perdagangan Asia 2026 berlangsung sehingga 14 Jun di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Expo bertaraf antarabangsa itu dianjurkan buat julung kalinya oleh RB Management dengan tujuan menyediakan platform serta bimbingan untuk menyokong syarikat tempatan, usahawan muda serta sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana di negara ini untuk menembusi pasaran antarabangsa. Perasmian Expo disempurnakan pagi tadi oleh Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap 1 Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Expo melibatkan kerjasama 4 negara ASEAN iaitu negara Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia dan Thailand. Ia menampilkan pelbagai kategori vendor untuk memperkukuh ekosistem perdagangan serantau yang inklusif dan berdaya saing. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan pagi tadi melancarkan perkhidmatan perpustakaan bergerak di Sekolah Rendah Datuk Osman Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lambak Kiri. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Turut dilancarkan program Bestari Readers sempena Hari Buku Sedunia 2026 anjuran sekolah berkenaan. Inisiatif tersebut antara lain bertujuan menyokong usaha kerajaan dalam membina masyarakat berilmu, jeli maklumat dan berbudaya membaca.

0: Ya, pada lalu sebalah lagu dia akan Gerindam Jiwa. Dengan judulnya Gerindam Jiwa, dia akan pada Nur Faiza Hail Husseini. Ya, ini sebuah lagu yang diberikan nafas baru penyanyi asal Tan Sri P. Ramlee. Mau kita ke pukul 3.17 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Masih kita bersama untuk ruangan Serambi Petang Sejarah Nasional untuk hari ini. Hari Rabu, pertemuan kita 23 Zulhijjah 1447 Hijrah, 10 hari bulan Jun 2026 Masihi. Dan Auda, sebagai panduan bersama, masuk waktu untuk menaikkan sembahyang Fardu Asar hari ini adalah pada pukul 3.46 minit petang untuk daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait pula ditambah 3 minit. Auda, meneruskan lagi ruangan Serambi Petang hari ini. Kita dengarkan bersama Rakan Ghazamri Haji Jamaluddin bicara budi.
1: Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Aku berjalan menyusuri rak-rak perpustakaan. Buku-buku tersebut melambaiku, tidak seperti manusia yang ingin berjarak denganku. Buku-buku itu malah menawarkan diri untuk memperkenalkan diri mereka. Bermeter-meter jajaran buku yang tidak pernah mampu kubaca. Dan aku tahu apa yang ada di sini adalah kehidupan yang merupakan pelengkap kehidupanku yang menanti untuk dimanfaatkan. Tetapi hari-hari berlalu dan kesempatan itu tetap tidak terabaikan. Salah satu buku ini mungkin benar-benar mampu mengubah hidupku. Siapakah aku sekarang? Siapakah sebenarnya aku? Petikan tulisan daripada Justin Gardner. Dunia buku memang istimewa. Seperti juga orang boleh ketawa menatap telefon, menatap foto, menatap wajah orang yang dia cinta. Begitu juga cinta, begitulah juga dia. Seringkali, dia berekspresi dengan hanya membaca. Dia senyum sendiri membaca ayat-ayat bahagia. Dia mengalirkan air mata saat membaca watak hiba dan dia mampu berjalan teguh setelah membaca bait-bait inspirasi. Mengingatkan momen dengan buku itu sudah cukup mengisi jiwanya. Begitulah. Apabila perpustakaan bermonolog, pusat sumber ilmu, jangan biarkan ia sepi. Jangan biarkan ia menjadi perhiasan di rak-rak yang sepi tidak bertuan, kerana di sanalah tersimpannya khazanah ilmu yang melahirkan para ilmuwan, berakhlak, berbudi dan beriman. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Syaqib Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: fadilatnya. Ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit. Astaghfirullah.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat menunaikan sembahyang fardu asar bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Dan sebagai panduan bersama Udah, masuk waktu untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 6.32 petang untuk daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Barat pula ditambah 3 minit.

0: doa terselamat dari segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang

0: ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
0: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
0: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
0: Wala antum 'abidun ma 'abud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
0: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
0: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wa

0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: tidak boleh bersikap iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menyelesaikan suatu masalah dengan benar berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Udah muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, sekarang kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk mengikuti bersama bacaan Tarhim diikuti dengan seruan azan subuh pukul 4.43 minit pagi ini nanti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبأسه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Ya, muslimin dan muslimat yang dihormati. Dan dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadi seruan azan subuh berkumandang dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan sebagai penonton bersama, sekarang pukul 4.47 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Untuk daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, waktu subuh nanti akan berakhir pada pukul 6.08 minit pagi. Sementara bagi daerah Tutong, waktu subuh nanti akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi. Dan untuk audio yang berada di daerah Blight, berakhir waktu bagi

Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

Oleh muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah seketika kita akan kembalikan semula siaran ini ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Selesai saja para jemaah di sana menunaikan sembahyang sunat rawatib, kita akan mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah. Diikuti

0: dengan bacaan doa nanti. Hari ini pertemuan kita pagi Khamis 24 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 11,000 bulan Jun 2026 Masihi, yang mana hari ini merupakan hari yang ke-162 di minggu yang ke-24. Untuk awal yang berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, berakhir waktu untuk menunaikan sembahyang fardu subuh nanti ialah pada pukul 6.08 minit pagi. Sementara waktu duha akan bermula pada pukul 6.32 minit pagi. Sementara bagi awal yang berada di daerah Tutong, waktu subuh nanti akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi. Dan waktu duha akan bermula pada pukul 6.33 minit pagi. Terakhir, untuk audien berada di daerah Blight, sembahyang fardu subuh ini akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.11 minit pagi. Sementara duha 6.35 minit pagi nanti.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.